0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Butuh semangat? Iya dong. So centil banget gue Rekster.
2: Aduh, memang kebalik nih centilnya. Au. Harus ada au-nya. Tapi kita pagi ini Rekster seperti biasa mau ngebooster kamu ya, dengan ngebahas tentang Rockstar weekend kamu lebih sering diisi scroll sosmed atau justru keluar rumah tanpa gadget. Apalagi kemarin kita habis weekend ya. Walaupun weekendnya
1: bukan weekend sih, hari kejepit.
2: Hari kejepit. Aduh.
1: Bayangin, habis minggu kita udah kerja di Senin.
2: Iya.
1: Terus kemarin libur.
2: Iya.
1: Terus sekarang udah masuk lagi. Oh iya, by the way,
2: iya,
1: selamat merayakan Hari Raya Rockstar ya kemarin di 25. Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW ya.
2: Iya. Semoga semuanya diberikan kelancaran, kesuksesan dan kebahagiaan.
1: Betul.
2: Ya,
1: kan? Termasuk juga makanya kita akan ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang trendnya Rockstar,
2: yes,
1: yang namanya touch grass,
2: yes,
1: atau sengaja cabut dari dunia digital dan balik ke aktivitas sederhana di luar ruangan.
2: Mm-mm.
1: Mulai dari apa yuk?
2: Mulai dari jalan kaki, tanpa earphone, pokoknya kayak sesuatu yang memang back to natural lah. Duduk di taman, sampai berkebun, atau mungkin kayak ngumpul sama teman-teman ngobrol tanpa ada yang namanya screen time gitu. Jadi ternyata ini tuh bukan hanya sekedar tren musiman ya Rockstar, tapi ini juga adalah respon dari kelelahan digital yang makin banyak banget dirasain orang-orang gitu.
1: Betul-betul, mungkin semacam detox kali Rockstar ya,
2: iya,
1: karena
2: iya,
1: udah
2: iya,
1: terus pakai HP setiap hari. Jadi
2: betul.
1: Gue hari ini gak usah main HP gitu ya Rockstar ya. Makanya kita ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang lo tuh kalau weekend tipenya lebih sering untuk diisi sama scroll sosmed atau yaudah gue mau cabut tanpa HP. Yaudah biar santai banget. Share sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Still here in your apartment.
1: Cici, lu udah lihat videonya Tiara belum?
2: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya VCS gitu deh.
2: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
3: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
3: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: Hai Seatlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: As a one part of them, this is Rocknet Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Balik lagi barengan you, Madeline, dan juga Harry Weda yang masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi ini. Iya, kan? Dan rockstar, kita tuh lagi ngobrolin dari tadi ya, sebelum kita on air tadi kita ngobrolin soal jalan-jalan.
0: Dengan sepatu roda. Udah ketebak arahnya ke sana.
1: Tapi kalau misalnya jalan-jalan pakai sepatu roda ke tempat ini bisa aja sih. Cuman ya agak naik betis juga ya. Maksudnya kalau kita dari sini.
0: Betul.
1: Tapi ini gak jauh banget, rockstar. Gak jauh.
0: Gak harus menempuhnya dengan pesawat.
1: Enggak.
0: Gak usah dengan kereta.
1: Enggak.
0: Cukup dengan kendaraan pribadi bisa sampai ya.
1: Iya, dan keyakinan ya, rockstar. Soalnya rockstar, buat kamu yang punya impian untuk liburan yang kayak enak, mewah, terus kayak semuanya ada di situ, pas banget nih. Kamu bisa wujudin keinginan kamu itu bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Jadi bayangin, rockstar, kamu bisa menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang menggabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis. Hey, bonjour gitu ya. Pagi-pagi kamu bangun terus
0: disapanya, disambut ya.
1: Bonjour gitu. Jadi buat kamu yang ngambil paket ini, rockstar, pengalaman kamu tuh bakal lebih maksimal karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di cuisine, terus ada 3-course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
0: Mulai dari
1: cuisine, okay. Terus ada Toya Beach Bar dan Grill, terus ada juga kucingnya. Dan udah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini tuh bisa kamu dapatkan sepanjang tahun. Dan ada special benefit untuk all Accor Life Limitless member. Jadi buat kamu, buruan cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
0: Yes, rockstar, dan kita juga baru aja memulai untuk ngobrolin tentang lo itu tipe kalau menghabiskan weekend dengan lebih sering scroll sosmed,
1: yes,
0: atau justru keluar rumah ciao pergi jauh-jauh tanpa gadget, bawa detox gitu ya. Jadi kenapa kita membahas tren ini, rockstar?
1: Yes.
0: Karena sebenarnya kelelahan tentang digital, kelelahan sama gadget kita itu udah mencapai titik yang nggak bisa kita abaikan lagi.
1: Betul.
0: Menurut laporan dari Lipincut 2026, nemuin pencarian digital detox naik nih 400% dibanding tahun sebelumnya, dan 42% konsumen global bilang mereka merasa kewalahan karena screen time. Dan sebenarnya ini termasuk bukan sebagai keluhan biasa, tapi
1: yes,
0: ada perubahan perilaku yang terukur, yang awalnya mungkin kita benar-benar kecanduan sama gadget, tapi perlahan mulai beralih untuk mengurangi penggunaannya.
1: Iya, yes. Apalagi ini ada survei dari Botsetter itu terhadap ribuan orang dewasa di Amerika, nemuin 92% nih, rockstar, udah mulai kurangin atau ingin ngurangin screen time mereka. Dan 76%-nya bilang prioritas mereka di 2026 itu adalah investasi ke pengalaman yang membawa mereka keluar dari layar. Dan yang paling menarik nih, 74% bilang waktu di alam terbuka berdampak lebih besar buat kesehatan mental dibanding aplikasi meditasi atau tools wellness digital manapun. Ini aku setuju sih, makanya di 2026 ini tuh udah mulai banyak tren yang kayak mereka milih untuk lari, untuk hiking,
0: yes,
1: untuk
0: yes,
1: camping, yang kayak gitu. Jadi kayak benar-benar berusaha untuk
0: mengurangi screen time.
1: Karena kayak udah hampir nih kehidupan kita tuh 80%-nya adalah screen time. Jadi mereka tuh pingin ngebalancing kayak gitu.
0: Dan kalau kita kutip dari Google Trends juga, rockstar, mengkonfirmasi nih, ada pergeseran secara besar gitu,
1: yes,
0: tentang pencarian run club dan how to start running, sesuai yang dibilang Yuyu barusan. Jadi emang ada benar-benar banyak perubahan kebiasaan yang awalnya kita harus stick banget sama gadget nih, akhirnya mulai beralih ke olahraga,
1: yeah,
0: sebagai pencinta alam, mungkin juga cooking dan segala macam kegiatan yang lo suka lakuin itu termasuk juga pengalihan dari si gadget ini. Marilah kamu sekarang sharing-sharing sama kita, rockstar, cara kamu atau gimana kamu menghabiskan weekend, apakah dengan lebih sering scroll sosmed atau justru keluar rumah tanpa gadget, atau mungkin mengambil kegiatan-kegiatan lain yang benar-benar okay, stop penggunaan gadget, no gadget today, okay?
1: Okay, kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878, atau kamu bisa juga dari sosial media kita, rockstar, @therockinglife.bali. Kita tungguin ya, kita sharing-sharing bareng hari ini.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: FM, this is the Rocking Life Valley where everyone can be a rock star. Kalau kata Ariana tadi, thank you next. Iya, nggak apa-apa, kamu bisa bilang thank you nanti sama kita setelah kita ngasih tahu kamu hal ini, ya kan? Ada apa itu Weda?
1: Karena kita bakal ngajakin lo rockstar untuk bisa nikmatin.
0: Lemes banget, ayo enggak. Kita boost dia dulu.
1: Ayo, kasih semangat. Lari kita semangat rockstar. Karena kita bakal ngajakin lo rockstar untuk pergi ke area Nusa Dua sekarang. Bayangin rockstar, kita menikmati suasana yang hangat, stylish, dan penuh energi Vasitali. Mulai dari lunch ada, dinner, sampai ke event. Kayak yang satu ini rockstar, namanya Brunch Viola, yang kembali hadir nih di Prego at the Western Resort Nusa Dua Bali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Which is di minggu ini ya, di pas hari Minggu juga, dan di minggu ini rockstar. Lo bisa nikmatin menu otentik Italia pastinya yang udah langsung dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken. Ada juga grilled octopus in agliata, slow cooked roasted beef salad, seafood and ice, artisan cheese selection, sampai berbagai dessert juga ada.
0: Wow, best banget sih.
1: Best banget memang.
0: Itu tuh kayak benar-benar weekend kamu tuh bakal keisi sama hal-hal yang bakal menyenangkan perut, menyenangkan pikiran, menyenangkan semua orang.
1: Dan yang menyenangkannya lagi, rockstar, selain makanan, juga lo akan disuguhkan dengan live music, kids entertainment, akses juga ke semua area kolam renang dan pantai mereka yang super duper luas, super duper indah banget. Dan ada juga clay workshop bersama Membumi Project nanti yang bisa lo ikutin. Dan Brunch Viola ini gak usah wondering lagi untuk harganya, karena langsung gue kasih tau ya, itu cukup dengan mengeluarkan kocek lo, duit lo di Rp690.000 plus-plus per orang. Dia akan ada gratis juga untuk anak di bawah 6 tahun. Dan juga pastinya lo wajib datang banget dengan datang, gue belibet ya, datang dengan outfit violet. Dan lo bisa dapetin complimentary refreshing drink. Nah, jadi ini khusus kalau lo datangnya pakai outfit violet rockstar ya. Dan kalau lo belum kesempatan untuk nikmatin brunchnya, tenang aja, lo bisa datang untuk ikutan lunch ataupun dinner dengan menu otentik Italia. Juga koleksi minuman spesial pastinya dari Prego Cellar. Reservasi buruan sekarang juga, dan cek info lengkapnya pastinya di Instagramnya. Ada dua nih, di @PregoBali juga @WestinBali. Sekali lagi di @PregoBali juga @WestinBali.
0: Yes, rockstar, dan kita masih ngajakin kamu ngebahas tentang weekend kamu lebih sering diisi scroll sosmed atau justru keluar rumah tanpa gadget. Nah, yang menarik dan jarang banget dibahas nih rockstar, ternyata gerakan Touch Grace ini tuh bukan cuma soal gaya hidup personal ya, tapi memang udah mulai ngeubah industri secara nyata. Soalnya nih rockstar, di kutip dari New York Times, itu bahkan mereka ngeluncurin yang namanya Touch Grace Challenge. Jadi di mana itu ngedorong pembacanya untuk rutin keluar ruangan sebagai bagian dari program kesehatan. Dan juga ada namanya Dr. John LaPuma, itu terlihat dalam program itu bilang bahkan sesederhana 1 menit memandang keluar jendela ke arah yang jauh nih, misalnya pemandangan apalah yang ada di rumah kamu gitu kan, itu tuh udah bisa ngebantu mata kamu buat relax dan otaknya tuh keriset.
1: Fakta menarik baru ya rasanya. Tapi yang menariknya tambahannya, kalau kita lihat dari sisi industri ini, ini benar-benar ngubah cara orang ngabisin duitnya. Dengan benar-benar arahnya nggak ke konten digital lagi, tapi ke arah lain. Mulai dialokasikannya ke pengalaman yang benar-benar lebih real. Dan ditambah juga laporan dari NRF 2026 nemuin 70% keputusan konsumen sekarang ini udah didorong sama emosi. Dan emosi yang paling dominan adalah kelelahan terhadap kehidupan yang selalu tanda kutip on di internet. Mereka bukan mau anti digital, mereka mau seimbangin hidupnya. Jadi benar-benar nggak mau terlalu condong ke digital, ke yang berbau sama screen. Mereka akan mengarahkan kehidupannya ke ngalam-ngalam. Begitupun yang lo rasakan, gue yakin rockstar.
0: Benar, soalnya kan memang kan rata-rata tuh kalau kita udah scroll sosmed ya, kadang kita kayak tiba-tiba, aduh pengen banget jadi orang kaya gara-gara ngelihat video yang bagus. Tiba-tiba kamu emosi ngelihat video film-film pendek yang memicu emosi kamu. pokoknya lama-lama bipolar sih kata
1: betul, betul. Cuman Yuyu sebenarnya kalau sekarang itu bukan pengen jadi orang kaya lagi, jadi, tapi orang have.
0: Aduh.
1: Cuman sayangnya kita heaven aja.
0: Heaven ya.
1: Makanya rasa.
0: Kalau aku sih lebih ke ini ya, have, orang have. Have problem.
1: Have problem. Ya sudahlah Rockstar, kita sebagai orang enough ini yeah. Makan ngobrolin sama kamu masih sampai jam 9 ya. Kalau lo menghabiskan weekend cara gimana? Pakai scroll sosmed kah? Atau YouTube keluar rumah tanpa megang gadget, tanpa lihat screen sama sekali? Sharing-sharing sama kita bisa pastinya di WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Bisa juga dari Instagram kita ya Rockstar di @therockinglife.bali.
1: Yes Rockstar, soalnya kita bakal ngajakin kamu untuk berburu penyihir bareng Navikula.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Star, kamu baru aja dengerin lagu Sia with You're Never Fully Dressed Without a Smile. Ini requestan spesial dari Mami Jane Sutomiel. Thank you for joining us.
1: Yay! Dan pastinya Rockstar, kita masih di sini nemenin kamu. Dan ternyata closing topic juga ya akhirnya yang kita ngebahas.
0: Akhirnya berarti kau senang udah ngomong,
1: bukan dong? Tapi, kan akhirnya itu kan topiknya udah selesai. Tapi kita masih di sini nemenin Rockstar sampai jam 10. Yang kita ngebahas tentang Rockstar weekend kamu lebih sering diisi scroll sosmed atau justru keluar rumah tanpa gadget. Nah, intinya ya cara orang untuk ngatur untuk ngatur hubungan mereka dengan dunia digital dan dunia luar itu berbeda-beda ya kan. Ada yang bisa seimbang sendiri, ada memang mungkin butuh ini distraksi gitu. Misalnya kayak diajak sama temen atau apa yang kayak gitulah, pokoknya beda-beda lah ya.
0: Itu menurut gue, kalau menurut gue sendiri tentunya sangat betul Rockstar. Setuju, berarti gak usah ditambahkan ya. Kalau gue sendiri pasti balik lagi karena kita sekarang kan udah memang diharuskan untuk pakai HP, pakai laptop dan semua gadget yang memang mendukung produktivitas kerjaan kita. Cuman memang ada waktu satu hari atau mungkin sesimpel lo mulai detox penggunaan HP sebelum tidur. Itu udah sangat berguna Rockstar untuk kesehatan kita juga sendiri. Dan ini ada joinan juga dari Miss Strawberry. Katanya beliau bilang
1: beliau
0: gak bisa lepas dari gadget, hanya bisa mengurangi jam pemakaian atau durasi. Kadang mau gak mau harus tetap tuh lihat sosmed, apalagi kalau kerja jadi sales. Jadi harus tetap up to date.
1: Iya, karena tadi juga yang dokternya juga bilang kan, minimal sesederhana 1 menit aja itu udah cukup banget sih sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau tergantung lagi kan sama pekerjaan kita, kalau memang kerjaan kita menuntut untuk terus ada di kehidupan digital terus, ya udah enggak apa-apa. Yang penting kayak kalau bisa yang kayak Weda bilang, detox sebelum tidur dan lain-lain yang kayak gitu.
0: Seimbangkanlah Rockstar kehidupan lo, yang gak seimbang adalah berat badanku.
1: Aduh gue dong.
0: Dan ada rekaman juga dari Mami Jen yang kita puterin setelah lagu ini Rockstar. Ada Jason Donovan with Too Many Broken Hearts. Dan sekarang kita puterin untuk kamu yang hijau-hijau dari Tulus with The Hijau.

0: Guys, Circles by Post Malone, Rockstar. Yang pastinya udah dengerin, nemenin lo. Sorry ya, bukan dengerin, maksudnya.
1: Iya, yes, Rockstar ini tertawanya tertawa penyihir sekali ya. Yang penyihir siapa? Yang tertawanya seperti penyihir siapa ya?
0: Penyihir lo kan? Jujur.
1: Jujur iya.
0: Jujur. Kenapa lo bisa dibilang penyihir, Rockstar? Karena dia ini bisa baca tarot.
1: Iya.
0: Spill dong cara kamu baca tarot itu.
1: Caranya baca aja. BA baca, CA baca. Enggak lucu ya, enggak lucu. Ya udahlah ya Rockstar, tapi ini aku ramal kamu akan tertarik sama satu hal ini.
0: Kenapa? Kenapa tuh?
1: Karena di Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali. Yang aku ramal kamu akan happy banget karena mereka menyediakan suasana yang hangat, stylish dan penuh energi khas Italia.
0: Kalau gue yang bukan peramal lu, Rockstar, gue rasa lu bukan hanya akan happy, tapi pasti happy gitu gak sih?
1: Iya, ini pastinya itu caps lock semua ya. Pasti. Karena mulai dari lunch, dinner sampai ke event special seperti brunch Viola, itu tuh hadir lagi nih Rockstar di hari Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Jadi kamu bakal bisa menikmati menu otentik Italia yang dikurasi Chef Michele Antonucci. Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, ada Grill Octopus in Agliata, ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice,

0: ada artisan cheese selection sampai berbagai dessert.
1: Boleh, boleh. Selengkap itu Rockstar.
0: Belum apa-apa.
1: Belum. Belum. Itu belum kelar. Apa lagi?
0: Kalau yang ini tuh bukan ramalan lagi ya Rockstar, tapi beneran, karena selain makanan kamu juga bakal nikmatin live music, ada kids entertainment, ada akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan clay workshop bersama Membumi Project. Jadi brunch Viola ini tuh bisa kamu nikmati dengan harga Rp690 plus-plus per orang.
1: Ribu rupiah per orang.
0: Dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi kalau misalnya kamu datang dengan outfit violet, kamu bisa dapat complimentary refreshing drink.
1: Udah ya, ramah anak, pasti ramah perut, sudah enak, ramah di kantong juga lagi untuk experience lengkap itu.
0: Betul. Dan kamu kalau misalnya nggak sempat menikmati brunch, nggak apa-apa. Kamu bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia dan juga koleksi minuman spesial dari Prego Sealer. Jadi reservasi sekarang juga Rockstar dan cek info lengkapnya di Instagram @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi di @PregoBali dan @WestinBali.
1: Yakin deh, Prego bikin kamu super kasmaran.

0: fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: 107.9 FM. This is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Somber, Homewrecker.
1: Homewrecker.
0: Aku tuh suka Somber, soalnya dia tuh kayak membuat aku tersomber-somber.
2: Betul, gimana tuh tersomber? Tersambar petir.
0: Tersambar duar.
2: Dan pastinya Rockstar, semoga kamu tidak tersambar ketelatan bangunmu hari ini.
0: Yes.
2: Semoga, gue yakin sih udah pada sampai di tempat kerja ya, karena udah jam 9-an. Dan semoga sesuai harapan ya kerjanya hari ini Rockstar, udah penghujung Agustus saja.
0: Yes.
2: Terus lagi kita akan lanjut ke bulan September. Semoga September juga menjadi bulan yang baik untuk kita semua.
0: Bener, semoga
2: Rockstar
0: ada semoga resolusi yang kamu mau di tahun ini tuh yang belum sempat kecapaian itu bisa tercapai. Misalnya kayak ganti tempat kerja baru, atau mungkin kamu yang belum dapat pekerjaan baru bisa dapat pekerjaan baru yang memang sesuai banget lah sama kamu gitu.
2: Dan pas banget Rockstar, ini kesempatan lo untuk joinan sama kita sebagai Rockstar luar dalam di keluarga besar The Rocking Life Bali, karena kita lagi open untuk lowongan client service representative dengan persyaratan minimal pendidikan D3. Terus bisa pastinya mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim pastinya, dan cepat belajar dan beradaptasi. Kalau yang lagi denger sekarang Rockstar ngerasa itu gue banget lagi, jangan tunggu lama-lama. Sekarang kirimin CV dan lamaran lo ke direct message Instagram @theroadlife.bali atau email juga bisa ke bali@theroadlife.com. Sekali lagi Rockstar, untuk lo yang ngerasa atau mungkin ada kenalan, adik, teman, sepupu, pacar, atau simpanan duit maksudnya, marilah kirim CV dan lamaran lo ke Instagram kita di @theroadlife.bali, juga bisa email ke bali@theroadlife.com.

0: Go down over time.
1: Cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Hey, so one part of them, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yes, emang ya, jam-jam segini tuh jam-jam rawan. Soalnya lagu ini tuh malah aku dengarnya dia bilang apa? Barbecue.
0: Kenapa gitu?
1: Soalnya lapar ya, jam-jam segini tuh udah sinyalnya tuh udah mikir, aduh aku tuh pingin makan sesuatu. Apalagi ini baru gajian ya, jadi agak jadi orang have, agak sombong gitu.
0: Agak rockstar, tapi sebenarnya Yuni gak agak jadi orang have. Memang have, tapi heaven.
1: Heaven, have problem.
0: Apalagi?
1: Banyak semuanya.
0: And have recommendation to you rockstar,
1: iya.
0: Untuk kita makan bareng di
1: betul
0: sini.
1: Betul banget.
0: Karena ada apa sih?
1: Karena rockstar Hyatt Regency Bali present Beach Barbecue Night yang akan ada setiap minggu, Senin, Rabu, dan Jumat mulai 6:30 malam di Hyatt Regency Bali's Beachfront. Jadi kamu bisa menikmati pemandangan Pantai Sanur saat sore, tapi kamu juga bisa menikmati barbecue terbaik di Bali dengan dua tema berbeda.
0: Terus.
1: Jadi kalau misalnya hari Minggu dan Senin nih Rockstar, itu ada Nusantara Barbecue dengan berbagai menu yang terinspirasi dari kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Sedangkan Rabu dan Jumat nih, itu tuh temanya Island Fire and Surf Barbecue. Jadi the best of land and sea dengan menggabungkan daging juga pilihan seafood premium. Jadi kalau misalnya kamu pingin yang, aduh aku pingin Nusantara, kamu boleh datang tuh di hari Minggu dan Senin. Tapi kalau kamu pingin, aku pingin ada dagingnya, aku pingin ada seafoodnya, kamu bisa datang di hari Rabu dan Jumat. Dan tentunya semua dimasak langsung di Beach Barbecue Pitch dan ditemenin live entertainment. Jadi kamu bisa dapatkan dengan Rp760.000 aja Rockstar per person. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja booking sekarang dengan klik hyattregency.com dan juga follow Instagramnya di @hyattregency_bali untuk info lengkapnya. Sekali lagi di @hyattregency_bali.

0: It's 1 PM, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. And now you're listening to single terbaru, kolaborasi dari Bunga Citra Lestari feat Just Flow with Terpesona.
1: Terpesona, aku tuh selalu terpesona sama diriku sendiri.
0: Oh, NPD Final Boss.
1: Bukan. Tapi sekarang itu tadi zaman yang kayak kita tuh gak bisa bergantung sama orang rockstar. Kalau kita terus menantikan validasi dari orang-orang, kita tuh gak bakal pernah tahu value-nya kita gitu loh. Jadi kenapa aku terpesona sama diriku, itu adalah caraku untuk lebih percaya diri, lebih confident.
0: Betul, lebih ke self love ya, benar,
1: yes,
0: secara positif. Cuman yang penting kamu tidak menjatuhkan orang lain sih. Jadi misalnya kayak kamu ingin meninggikan dirimu dengan menjatuhkan orang lain dengan kemampuan mereka.
1: Aduh, kalau menjatuhkan jangan, dorong aja,
0: dorong.
1: Ini kayak
0: obrolan random gitu loh, rockstar, gue yakin.
1: Asbunnya
0: asbun. Thank you untuk lo rockstar yang udah join sama kita dari jam 7 sampai jam 10 ini.
1: Yes.
0: Kita udahan dulu untuk ngobrolin seru-seruannya pagi-pagi ini. Dan pasti akan balik lagi besok-besok dan besok seterusnya, di Senin sampai Jumat ya, Yuyu ya.
1: Yes, bener banget. Dan pastinya rockstar, setiap hari kita bakal muterin lagu-lagu asik buat kamu. Kita bakal ngajakin kamu ikutan topik, dan kita pasti sedia terus untuk kamu curhat apapun.
0: Mau curhat masalah mantan bisa.
1: Bisa.
0: Mau curhat masalah apa lagi ya?
1: Simpanan.
0: Simpanan
1: duit.
0: Simpanan duitnya berapa? Misalnya 5M. Makasih. Dan terima kasih berikutnya. Dan masih makasih rockstar. Kita udah dulu. Sampai jumpa besok lagi ya, di jam yang sama, channel yang sama, 8.8 FM. Dulu kita balik. Yes. Terima kasih.
1: Yuyu Madeline pamit.
0: Bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game Higher. Have a wonderful day.

From your number one love talent entertainment media, this is S7.8 FM The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol nggak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang nggak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: pernah perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

93.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar, apalagi kalau mimpinya mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu, liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang.

0: mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari suara Dana di sini, Rockstar. Mau nanyain soal definisi keluarga buat kamu. Mungkin yang ada hubungan darah itu keluarga, ya kan? Tapi juga teman-teman yang udah seperti keluarga, yang udah deket banget, bisa nih diajakin bareng-bareng, yuk makan bareng, ketawa, dan lain sebagainya di Summer Sunday Brunch dari Hyatt Regency Bali Sanur. Tiap hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Tempatnya di pizzeria at Hyatt Regency Sanur. Iya kan? Kamu bisa datang ke brunch yang paling hype di Sanur. Pilihan menunya ada banyak, live cooking station yang ada. Ada family friendly activities dan live entertainment selama brunch. Konsepnya sendiri adalah live cooking, di mana setiap menu yang kita pesan langsung dimasak fresh saat dipesan. Juga ada kids corner nih dengan banyak aktivitas. Jadi tetap nyenengin kalau ada adik kecil atau kalau kamu sudah punya anak, bisa tuh mereka bisa menyenangkan main di situ. Kita bisa makan juga dengan tenang dari siang sampai sore, bisa kita nikmatin, ya kan, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Buat info lengkapnya klik aja hyattregencybali.com. Sekali lagi hyattregencybali.com. Juga biar lebih ngiler lagi, kamu boleh ngecek Instagramnya hyattregency_bali. Sekali lagi @hyattregency_bali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gantiin usaha

0: Kid Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Sempoi dari FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Sabtu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969, sekali lagi 0815-8532-0969, klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

number one love talent entertainment media. This is 7.8 FM The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu. Kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya. Terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mau eksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Parachute Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram at therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten,

dan branding, punya sales experience is a plus dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Dih, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: yang bantuin lo.
1: Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Walking Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mau eksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Hi Blinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Wakil Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @thewakillife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @thewakillife.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

3 2 1 1 1 87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma dimana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang, itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego, karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak, dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: my heart.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rocky Life.
2: It's a morning FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Udah mulai kerja lagi ya rockstar, setelah mungkin kemarin tuh banyak yang ngambil cuti panjang, ya kan? Tapi yang jelas sore hari ini Gaby Jensen temenin lagi, biar hari Rabunya kalian itu lebih bersemangat dan juga pastinya lebih positif rockstar. Karena kita bakalan nge-share hal-hal yang positif, dan yang pasti kalau misalnya rockstar juga pengen request lagu, nanti kita juga akan ada afternoon booster di jam 6 sore. Jadi kita mulai aja dulu drive and jive-nya hari ini. Let's start driving your heart, driving your soul.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Aduh, siapa nih yang tiba-tiba jadi penggemarnya Erling Haaland? Selain karena emang dia jago mainnya, tapi penampilannya ini juga ikonik rockstar. Rambut dengan indah gitu ya, panjang, gondrong, lurus, itu benar-benar idaman para perempuan. Tapi baru-baru ini dikabarkan si Erling Haaland ini resmi meninggalkan rambut gondrong ikoniknya dan beralih ke buzz cut. Jadi auranya ini langsung berubah total dari Viking vibes yang fierce.

0: update dong di What's Trending.
1: Nah, yang juga lagi trending nih, rockstar dari CNN Indonesia yang datang dari legenda musik country Amerika, yaitu Dolly Parton, yang meninggal pagi tadi waktu Indonesia di umur 80 tahun. Nah, Dolly Parton ini adalah musisi yang mendapatkan title Queen of the Country yang udah bermusik dari umurnya belasan tahun atau sekitar tahun 1940-an. Nah, ditambah lagi penjelasan dari pihak keluarga nih yang menyatakan kalau Dolly Parton menjalani pengobatan kanker, komplikasi ginjal, dan juga gangguan autoimun. Yang pasti turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kabar ini, dan semoga karya-karya dari Dolly Parton ini selalu hidup dalam dunia musik internasional, terlebih lagi dalam dunia musik country. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026 kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
4: All day long.

87.8 FM, this is Rockin Life Bali, where everyone it's a rockstar. Gimana rockstar? Apakah udah selesai pekerjaannya? Kalau mungkin masih banyak, coba take a break dulu lah beberapa menit gitu kan ya. Coba dicek-cek kira-kira kapan terakhir liburan. Apakah udah lama? Kalau ternyata udah lama dan kayak perlu di refresh lagi liburannya, gue saranin sih ambil yang langsung aja all inclusive package rockstar. Karena ini tuh liburan impian yang bisa dibilang paket lengkap gitu ya, gak ada ribet-ribet lagi mesti ngurus ini itu. Itu tuh di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Bayangin aja deh, kita nginep di resort yang udahlah keren di daerah pantai Nusa Dua, terus ngegabungin budaya Bali sama kemewahan ala franchise. Nah buat kamu yang ngambil paket ini, pengalamannya tuh akan lebih maksimal karena di dalamnya udah termasuk sama buffet breakfast di cuisine, terus juga ada 3-course lunch and dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort seperti cuisine, Toya Beach Bar and Grill, terus juga ada Kuchina. Dan yang pasti nih kalau misalnya rockstar kesini, ini tuh udah termasuk pilihan minuman spesial dan diskon 20% untuk pilihan minuman spesial yang premium. All inclusive package bisa didapetin sepanjang tahun dan ada special benefit untuk all Accor Life Limitless member. Jadi kalau rockstar pengen cari tahu lebih lanjut, langsung aja klik ke www.sofitelbalinusa2.com, terus follow deh sosial medianya @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2. Let's get down to business.

Hey, 7.8 FM, this is Rock Life Bali, where everyone is a rockstar. Pasti udah tahu dong ya istilah grounding rockstar, di mana kita bersatu dengan alam, sesimpel dengan tidak memakai alas kaki di tanah, di garden gitu kan ya. Dan ini sebenarnya hal-hal yang simple rockstar, tapi kadang suka males kita lakukan karena mungkin banyak faktor ya kan. Tapi semua faktor positif, semua faktor keindahan, ini udah ada di gardennya The Westin Resort Nusa Dua Bali rockstar. Apalagi kalau lo mau grounding, sekaligus juga mau menikmati makan makanan enak, sekaligus juga mau menikmati pemandangan yang luar biasa indah rockstar. Nah ini pas banget kita datangnya di brunch Prego aja rockstar. Karena memang ya kalau ngomongin soal The Westin Resort Nusa Dua Bali itu tidak bisa dipisahkan oleh Prego. Nah, Prego ini kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali rockstar. Suasana yang hangat, stylish, penuh energi khas Italia, mulai dari lunch, dinner sampai ke event special seperti brunch Viola yang kembali di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang alias setengah satu. Di sini kita tuh bisa menikmati menu otentik Italia ya, udah dikurasi oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grill Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, dan juga ada Artisan Cheese Selection sampai berbagai dessert. Nah setelah makan, ini kita juga akan dihibur ya oleh live music selama makan. Dan juga ada kids entertainment. Terus kita juga bisa mengakses semua area kolam renang dan pantai. Terus juga ada clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola ini bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Udah gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Dateng terus sama outfit violet. Nah ini bisa berkesempatan untuk dapat complimentary refreshing drink. Kalau belum sempat menikmati brunch, kita bisa datang buat lunch dan juga dinner. Karena menu otentik Italia juga akan selalu hadir dengan koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Reservasi sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali. Sekali lagi di @pregobali, terus juga di Westin Bali @westinbali. Let's bring back your best memories with Golden. Throwback kali ini tuh lagu kesayangan gue banget ya, rockstar. Datangnya dari Neo, judulnya adalah Because of You. Dirilisnya tuh udah lama, di tahun 2007, dari album judulnya sama dan ditulis bareng dua produser Stargate dari Austria yang dulunya tuh bekerja untuk Beyonce, Rihanna, dan banyak artis lainnya. Nah, bahkan saking suksesnya lagu ini, albumnya juga sempat jadi nomor satu di Billboard dan juga membuatnya menjadi Best Contemporary R&B Album di Grammy Awards 2008. Langsung aja kita dengarkan ini dia Neo dengan Because of You.

0: Star. Hidup tuh ya, semakin kita dewasa, semakin dituntut untuk mempunyai banyak skill, Rockstar. Karena memang orang-orang yang banyak skill itu akan menang melawan orang-orang yang cuman punya tampang doang atau mungkin punya privilege-privilege tertentu, ya kan? Nah, kalau misalnya ternyata Rockstar juga punya skill dalam bidang approaching client, nah ini pas banget, Rockstar. Ada kesempatan menjadi account eksekutif di The Rockin' Life Bali. Persyaratannya umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi, bisa bekerja dengan target dan juga self-motivated, comfortable buat approaching client online dan juga offline, terus juga tertarik sama dunia media, konten, branding, dan punya sales experience. Itu nilai plusnya Rockstar. Terus yang pasti diutamakan Bali base ya. Dan kalau misalnya Rockstar tertarik, kirim aja CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi @therockinlife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi ke bali@therockinlife.com.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Iya, Rockstar, pernah gak sih lo lagi cerita-cerita gitu ya, lagi berkeluh kesah, terjebak dalam obrolan yang mana awalnya tuh kita pengen cerita, pengen curhat, tapi berakhir jadi adu nasib. Dan malah jadi kita nih yang lebih banyak mendengarkan. Banyak banget ya orang tuh yang benci keadaan-keadaan kayak gini. Tapi gak sedikit juga yang menyebut kalau ini itu adalah keadaan yang menjebak kita jadi serba salah. Kalau potong pembicaraan kayak dianggap egois, tapi kalau ditanggepin malah kitanya yang bosen, yang ada kayak kitanya yang overwhelmed gitu, Rockstar. Ini akan kita bahas sore hari ini, dari cara keluarnya sambil gimana cara menghadapi dan juga menyikapi situasi seperti ini. Well, kita juga pengen tahu dong sharingnya lo, Rockstar, seberapa sering sih obrolan kalian tuh berubah jadi adu nasib buat pollingnya. Nah, gimana cara keluar dari obrolannya? Mungkin ada tips and trick nih dari lo, Rockstar. Boleh kasih tahu ke kita WhatsApp di 0811 380 7878, telepon di 750205, dan cek social media kita @therockinlife.bali dan @trl_bali.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music,

0: 98,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Sering banget ya, maunya curhat, tapi malah jadi adu nasib. Emangnya susah jadi pendengar yang baik itu rockstar, mendingan jadi penyiar aja deh kayak gue. Tapi gak gitu ya, kita akan ngebahas nih tentang kenapa sih orang jadi terpancing dan suka banget melakukan adu nasib. Pertama, orang tuh merasa mengerti dengan apa yang terjadi di kita dan menunjukkan empatinya dengan memakai dirinya sendiri sebagai sampel. Terus, normalisasi gak sendirian mengalami hal yang sama, maka dianggap akan punya kesamaan derita, rockstar. Banyak orang yang terpancing nih untuk menceritakan hal yang mirip atau sama. Dan ya itu tadi, pengen mendapatkan validasi, rockstar. Pengen divalidasi gitu loh, kayak effortnya dia, strugglingnya orang tersebut ya. Dan budaya, gue juga pernah, alias gak mau kalah. Yang bikin orang tuh jadi merasa perlu bercerita sebagai pembanding atau pendampingnya. Bener gak nih, rockstar? Nah, kalau lo sendiri gimana nih? Seberapa sering obrolannya kalian tuh berubah jadi adu nasib? Gimana cara keluar dari obrolannya? Boleh dong sharing-sharing sama kita sekaligus request lagu nih. WhatsApp aja di 0811-3807-878, telepon di 7502-05. Cek social media kita at therockinlife.bali dan at URL_Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Masih ditemenin sama Gabby Jensen, rockstar. Kita masih ngobrol-ngobrol nih tentang adu nasib dalam obrolan yang sering banget terjadi, rockstar. Ada perbedaan mendasar ya, yang gak banyak orang sadari, di mana tadinya mereka tuh sharing pengalaman dan sampai akhirnya berubah jadi adu nasib yang gak bisa dielakkan. Nah gini nih cara keluar dari obrolan adu nasib tersebut, rockstar. Pertama, jangan bales atau kepo lebih lanjut. Biarin aja dia bercerita ya kan, dan juga simpan cerita kita. Jangan buat berkepanjangan dan akhirnya malah adu cerita lainnya. Terus juga jangan buktikan apapun, cukup bilang iya dan ceritakan aja. Dan yes, cerita akan selesai. Biasanya sih seperti itu ya, kalau kayak gak ada feedback dari kitanya, gak ada respon. Terus buat kesimpulan dari ceritanya, misalnya dengan jadi tuh lo tuh kayak gini, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, lebih ke memvalidasi aja gitu kan ya. Alihkan dengan ngobrolin orang lain. Mending kalau udah ngobrolin begini, alihin aja sama membicarakan tentang orang lain, rockstar, yang pasti lebih pendek dan juga simple. Nah, lo sendiri seberapa sering sih menemukan obrolan-obrolan lo yang berubah jadi adu nasib? Ini untuk pollingnya, rockstar. Dan gimana nih cara keluar dari obrolannya? Boleh sharing sama kita sekaligus request lagu. WhatsApp aja di 0811-3807878. Telepon di 7502005. Cek social media kita di @therockinlife.bali dan @trl_bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: It's 1.8 FM, this is Rock Life Bali, where everyone is a rock star. Ini udah menjadi segmen penutup ya untuk obrolan kita tentang adu nasib rockstar dalam obrolan. Intinya orang-orang yang malah adu nasib ketika seseorang lagi curhat, lagi berkeluh kesah, itu adalah orang-orang yang haus akan validasi rockstar. Jadi strugglingnya mereka, effortnya mereka itu harus diakui sama kita-kita yang sebenarnya tadinya pengen curhat, tapi kayak aduh jadi males ya rockstar. Nah kalau udah kayak gitu, mendingan kita ganti topik aja. Topik yang menawarkan promo-promo menarik rockstar, salah satunya adalah Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Ini yang lagi ngasih kita tuh apa ya, penawaran menarik banget rockstar. Jadi kalau misalnya rockstar pengen banget liburan yang lengkap, terus juga yang all in, nah ini ada nih all inclusive namanya rockstar. Kenapa bisa dibilang all in inclusive package ya kan? Karena bayangin aja kita nginep di resort paling keren nih di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis. Nah buat yang pengen ngambil paket ini, pengalaman kita tuh akan lebih maksimal karena di dalamnya udah termasuk sama buffet breakfast di Cuisine, 3-course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, boleh Cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Udah termasuk pilihan minuman special dan juga diskon 20% untuk pilihan minuman spesial yang premium. All inclusive package bisa didapetin sepanjang tahun dan ada special benefit untuk all Acor Life Limitless member. Nah, cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com, terus follow sosial medianya @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Red FM, this is Rock in Life Bali where everyone it's a rock star. Siapa ya yang bisa nolak masak-masakan Italia? Ini tuh kayaknya gak ada yang bisa sih rockstar, apalagi kalau udah sekelas Westin. Nah ini nih kalau udah ngomongin Westin, Italian ya kan, pasti langsung keinget brunchnya mereka rockstar di Prego. Nah karena Prego ini kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali, suasananya hangat, stylish dan juga penuh energi khas Italia, kita wajib banget nih untuk ikutan, mulai dari lunch, dinner sampai ke event spesial seperti brunch Viola yang kembali di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dari jam 12:30 siang. Jadi di sana yang pasti kita akan bisa menikmati menu otentik Italia udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci, mulai dia vola whole butterfly chicken, terus juga ada grilled octopus in agriata, ada juga slow cook roasted beef salad, seafood on ice, artisan cheese selection, sampai berbagai dessert lainnya. Nah selain makanan, ini akan ada juga live music, kids entertainment, dan juga akses ke semua area kolam renang dan pantai. Terus juga ada clay workshop nih bareng sama Membumi Project. Jadi seru-seruan seharian di sana rockstar. Dan brunch Viola ini bisa dinikmatin dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang, dan juga gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet dan kamu bisa dapetin complimentary refreshing drink. Tuh lumayan banget rockstar. Nah, kalau misalnya belum sempat menikmati brunch, kita bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia dan koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Reservasinya bisa dari sekarang. Mau cek info lengkapnya dulu juga boleh di Instagram @pregobali dan @westinbali, sekali lagi @pregobali dan @westinbali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
3: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
5: All day long.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: nomor 8 FM. This is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Gue tuh paling suka ya kalau ketemu orang yang dikasih tantangan itu nantangin balik rockstar. Ibarat kata kayak apa ya, jiwanya tuh jiwa-jiwa orang yang gak bisa ditantangin, ya gak sih? Nah kalau ternyata rockstar juga nih punya jiwa-jiwa seperti itu ya, kalau ditantang untuk bisa menarik hati seorang klien gitu ya, untuk bisa bisa bekerja sama. Nah ini nih pas banget ya, karena The Rockin' Life Bali lagi mencari client service representative. Syaratnya minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Ini cocok banget nih rockstar ya kan. Tantangannya ini kayaknya dimakan semua sama lo. Dan yang pasti kalau pengen ikutan coba, kirim aja CV dan lamaran ke direct message Instagram @therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi, bisa Instagram @therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.
1: What do you know about the multiverse?
2: Recommended movie.
0: Kali ini film yang akan kita bahas seri terbaru dari Insidious, judulnya adalah Insidious Out of the Further, yang lagi tayang nih rockstar di bioskop. Ceritanya tuh tentang ibu muda namanya adalah Gemma yang tinggal bareng sama anak perempuannya di rumah tempat dia dibesarkan dulu. Nah rumahnya itu tuh ternyata bukan rumah biasa ya, tapi rumah mistis yang jadi pintu keluar masuk menuju the further dimensi, tempat entitas di Insidious, sekaligus dunia arwah tempat orang-orang yang udah meninggal rockstar. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Gemma punya kemampuan yang sangat berbahaya, yaitu dia bisa membawa entitas dari the further untuk masuk ke dunia manusia. Disinilah kekacauannya dimulai, di mana Gemma ini mulai merasa ya mendapat mimpi buruk yang padahal adalah keadaan di mana dia masuk ke the further dan entitas di sana berusaha keluar lewat dia. Nah, di sini juga dia bertemu sama Alice Rayner yang berusaha untuk menyelamatkan dunia sekaligus keluarga Gemma. Gimana nih untuk pecinta film-film horor ya, boleh ditonton banget nih Insidious Out of the Further di bioskop yang lagi tayang. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: One Lifestyle and Entertainment Media. Waduh, udah jam 8 malam, Rockstar gak kerasa sudah 3 jam ditemanin sama Gabby Jensen di Drive and Jive. Di hari Rabu ini, semoga semakin semangat Rockstar menjalani hari-hari, dan juga semoga besok hari Kamisnya juga lancar ya. Kalau gitu Gabby Jensen pamit dulu, thank you yang udah dengerin, terus juga terima kasih untuk produser Dana Suwardana dan operator Ari yang bertugas. Abis ini jangan kemana-mana dulu, karena Ari bakalan puterin lagu-lagu yang spesial temenin kalian sampai tengah malam nanti. Yaudah, Gabby Jensen pamit. Have a rocky night and bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL. The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Hi Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rocking you all day long. All day long.
4: Damn, baby, I just don't understand what we went wrong. I gave you my

0: set. Go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR. Selamat 7,8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hi Rockstar, good morning.
2: Yes Rockstar, good morning, good morning, good morning. Welcome back with us, Duo Raksasa. Kalau sebelum biasanya kalau kita, sebelumnya Duo Krucil, hari ini Duo Raksasa. Karena kita yakin kita akan membawa kebahagiaan besar untuk kamu Rockstar.
1: Oh, aku kira karena makan sudah banyak yang masuk ya.
2: Oh, bisa juga.
1: Karena kan masih ini, nominal rekeningnya itu masih oke lah, jadi masih bisa okay. Makan apa aja gitu.
2: Oh, so kayak apa sih rekeningmu?
1: Aduh, gak usah ya, kalau hari ini sudah berkurang dia, kalau kemarin masih oke lah.
2: Oke, okay. Kenapa berkurang Rockstar? Karena gue mau cerita, jadi kemarin nih itu baru abis traktirin gue sama Aca, Mak Ayam namanya. Mak Ayam itu kayak,
1: kalau gak salah 800 juta itu
2: 800
1: ya.
2: 800 juta. Begitulah Rockstar ya, jadi sudah cukup terkuras untuk kami duo, apa ya, tuyo.
1: Dua raksasa, raksasa. Sekarang kita sebutannya bukan kurci lagi tapi raksasa.
2: Raksasa. Karena harapannya semua yang serba besar, rezeki yang besar, terus impian yang besar. Begitu pula kamu Rockstar, semoga segala impian dan pencapaian kamu di tahun ini menuju akhir ya, semoga menjadi semua serba besar gitu ya.
1: So, dan pastinya kita hari ini bakal seru-seruan bareng ya Rockstar, dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi. Barengan New Medellin pastinya.
2: Bareng Harry Weda juga ikutan Rockstar, and this is GMHR, good morning.
1: Happy Rockstar.

0: Si Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Well, as a one brother them, this is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, masih barengan You Madeline dan juga Harry Weda, iyalah ya, kan kita baru aja mulai ya. Nah, karena kita baru mulai nih, kita juga pingin kamu juga bisa memulai sesuatu yang baru ya, Rockstar. Contohnya kerjaan yang baru, tantangan yang baru, ya kan? Apalagi kalau misalnya kamu suka tantangan, suka eksplorasi, dan kenalan dengan orang baru, nih pas banget. The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi client service representative nih Rockstar. Dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Nih, pas banget. Langsung aja kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram @therockinglife.bali atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi kamu bisa DM ya ke Instagram @therockinglife.bali atau email ke bali@therockinglife.com.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Kementerian Luar Negeri Amerika resmi menangguhkan sementara layanan dan jadwal wawancara visa untuk pelamar di seluruh kedutaan besar dan konsulat di seluruh dunia, Selasa 25 Agustus 2026. Penangguhan ini dilakukan karena adanya pelatihan global untuk petugas konsuler dalam memperketat proses penyaringan pelamar visa yang dianggap berpotensi membebani anggaran tunjangan publik di Amerika. Keputusan ini bertepatan dengan kebijakan pengetatan imigrasi yang dijalankan pemerintah Amerika yang sekarang mendapatkan kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia karena dinilai diskriminatif.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada seorang WNA asal Swiss bernama Lucien Andrin Jagen Kamis 20 Agustus 2026 karena terbukti membuat dan mengunggah video penghinaan terhadap Hari Raya Nyepi di media sosial. Hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 301 ayat 1 KUHP setelah mengunggah konten yang meresahkan masyarakat Bali. Walaupun vonis lebih ringan 3 bulan dari tuntutan jaksa karena terdakwa baru pertama kali berkunjung ke Bali dan telah menyampaikan permohonan maaf. This is Hugh Madeline.
0: This is Sari Weda.
1: For The Rocking Life Bali
0: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: Classic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 107.8 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar, good morning buat kamu yang baru banget joinan sama kita 107.8 FM. Semoga perjalanan kamu dilancarkan hari ini ya. Yang rencananya mau ke tempat kerja, bisa. Yang rencananya mau jalan-jalan, bisa juga. Yang udah menyiapkan rencana-rencana yang belum tercapai, bisa juga rockstar.
0: Bisa.
1: Karena ada sesuatu yang benar-benar nggak boleh kamu lewatkan di setiap minggu, Senin, Rabu, dan Jumat, mulai nantinya di 7:30 malam. Pastinya karena ada Beach Barbecue Night presented by Hyatt Regency Bali. Pastinya di the one and only di Hyatt Res. Pastinya di the one and only Hyatt Regency Bali's beachfront. Lo bisa sambil nikmatin pemandangan pantai Sanur saat sore.
0: Iya.
1: Lo bisa juga nikmatin barbecue terbaik di Bali dengan dua tema berbeda nih.
0: Apa aja itu?
1: Karena tadi udah ada gue mention sebelumnya 4 hari ya. Ada Minggu dan Senin, Rockstar.
0: Yes.
1: Itu ada Nusantara Barbecue dengan berbagai menu yang terinspirasi kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus-terus di Rabu dan Jumatnya ada Island Fire and Surf Barbecue,
0: yes,
1: the best of land and sea, dengan menggabungkan daging juga pilihan seafood premium. Jadi ada perbedaan tuh. Kalau yang pertama sebelumnya itu bumbu khas Nusantara, terus di berikutnya di Rabu dan Jumat itu ada pilihan seafood premiumnya juga selain daging ya. Dan tentunya rockstar, semua dimasak langsung di Beach Barbecue Pits dan ditemani live entertainment yang bisa lo dapetin cukup dengan harga Rp760.000 net per orang. Booking sekarang juga dengan klik HyattRegency.com. Sekali lagi, untuk bookingnya lo bisa klik HyattRegency.com dan follow Instagramnya di @HyattRegency_Bali untuk info lengkapnya. Sekali lagi di @HyattRegency_Bali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, Rockstar, kali ini kita balik lagi untuk ngebahas seputar Hollywood. Walaupun hari ini beritanya kurang baik ya. Soalnya nih Rockstar, dunia musik kembali berduka karena salah satu legenda musik country asal Amerika, yaitu Dolly Parton, itu meninggal di usia 80 tahun di Nashville, Tennessee, Rabu 26 Agustus 2026.
1: Dan kabar duka ini Rockstar sampaikan langsung ke ponakannya Brian Seaver dalam video di media sosial Dolly Parton, di mana pihak keluarga belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya Dolly Parton, yang diketahui memang sempat mengalami masalah kesehatan beberapa tahun belakangan ini.
0: Yes, dan sesuai permintaan terakhir Dolly Parton ya, dia minta untuk prosesi pemakamannya dilakukan secara tertutup, khusus untuk keluarga inti aja. Dan sementara ucapan duka dari para musisi dunia tuh banyak banget ya. Misalnya contohnya ada Elton John, dan pasti banyak banget yang lain yang masih ngucapin, apalagi untuk mengenang ratu musik country, yaitu Dolly Parton.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Skin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Yes, Rockstar, pastinya lo masih di 83.8 FM, The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, Rockstar, dan kali ini ya kita bakal ngebahas seputar wellness sedikit ya. Soalnya akhir-akhir ini tuh kayak wellness tuh udah bukan jadi tren, tapi udah jadi kayak lifestyle gak sih?
0: Betul.
1: Semua orang tuh rata-rata hidup tuh kayaknya kurang kalau kamu gak ngelakuin yang namanya wellness. Kamu gak terapin wellness di dalam kehidupan kamu.
0: Kalau gue mau sharing sedikit, Rockstar, kalau gue belakangan ini emang lagi senang untuk lari. Terutama karena ada Tugek Mahadiva, terus ada Andre yang biasanya ngajakin gue untuk lari. Jadi memang karena support system dari teman-teman di sekitar kita, itu bisa berpengaruh loh ke kebiasaan kita yang benar-benar tiba-tiba berubah. Nah, termasuk juga, Rockstar, kita mau ngajakin lo untuk benar-benar move dan change lifestyle kamu menjadi lebih sehat di sini ya.
1: Soalnya Rockstar, The Western Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way, yaitu nanti Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Jadi pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness itu tuh kembali lagi di 2026 dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti nih. Mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, terus ada Vinyasa Yoga with Fantastis, ada Healthy Lunch Prepare by Dr. Jitendra Pokrial and Chef Rafael Siddiq, ada juga Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokrial, dan juga Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Pokoknya full day access ini bisa kamu dapatkan dengan Rp500.000. Sudah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, ada Healthy Lunch by Chef Rafael Siddiq dan Dr. Jitendra Pokrial, terus ada Lucky Draw juga nih, Rockstar, dan Wellness Bazaar. Pokoknya kamu bisa dapatkan ini semua dan pastinya dapatkan Early Bird Offer, yaitu diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Buat kamu yang udah kepo, langsung aja cek info lengkapnya di sosial media at Westin Bali. Sekali lagi di at Westin Bali. Acara ini didukung oleh 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
2: Good morning, good music, making your good mood, Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, saatnya untuk kita add new playlist. New music di playlist kamu, Rockstar. Yang kali ini kita kedatangan dari Korea ya. Dengan AKA kakak Red Velvet with Seven Boy.
1: Kayaknya ya, Red Velvet ini tuh lagi mendalami summer banget ya. Soalnya judulnya kali ini tuh sebenarnya pas banget diputar itu di Bali, karena dia judulnya Surfing Boy.
0: Karena kalau kita lihat Pantai Kuta, banyak orang surfing gitu.
1: Iya, bener banget. Dan ini ternyata merupakan salah satu B-side track dari mini albumnya Red Velvet, yaitu Cosmic, yang udah pernah dirilis di Juni 2024. Dan lagu ini Rockstar mengusung nuansa musim panas ya, summery, yang memang lagunya tuh penuh energi banget dan menceritakan tentang perasaan gembira, kebebasan, dan gairah saat jatuh cinta, yang diibaratkan nih seperti berselancar menyeberangi ombak di lautan luas.
0: Aduh, ungkapan kata-katanya indah banget ya, menyeberangi lautan yang luas gitu. Seru-seru. Dan ngomongin genre ya, Rockstar, ini mengusung synth pop, dance pop, summer pop yang upbeat, energetic, dan playful. Dan pastinya benar-benar akan meningkatkan mood kamu di pagi hari ini yang harus berangkat kemana-mana pun ke Jogumi Bali ya. So langsung aja kita puterin untuk kamu, Rockstar. This is Red Velvet with
1: Surfing Boy.

0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Kita udah gak sabar untuk ngebooster kamu pagi ini ya, di hari Kamis yang manis kalau biasa kata Weda.
2: Kamis manis yang banyak duit. Oh gak nyambung ya? Yaudah gak jadi gue yang jadi ngomong terus. Biarin dia aja ngomong, gue males.
1: Tapi gak apa-apa, memang Kamis yang manis kalau duitnya banyak. Soalnya kalau duitnya gak banyak, Kamisnya jadi apa? Meringis.
2: Kenapa gitu?
1: Karena kan kalau banyak duit jadinya manis. Kalau gak ada duit ya meringis. Tapi kita gak mau meringis nih Rockstar. Soalnya kita mau ngomongin soal tren yang lagi rame banget dibahas, apalagi di kalangan anak muda. Ciela, anak muda gak tuh? Namanya itu Sober Curious. Jadi itu adalah salah satu gaya hidup yang lebih sadar soal konsumsi alkohol. Jadi bukan karena tekanan agama atau aturan ya, tapi karena pilihan sendiri.
2: Dan mungkin pasti gue yakin sih ada juga yang udah gue baca sebelumnya. Rockstar dari mana?
1: Itu lebih dari 60% Gen Z kan sekarang tuh.
2: Nah jadi ada yang sempat gue baca juga Rockstar, ternyata lebih dari 60% Gen Z sekarang itu lebih milih minuman non alkohol saat lagi sosialisasi dibandingkan minuman yang mengandung alkohol gitu.
1: Pokoknya Gen Z sekarang tuh udah beda lah dia bersosialisasinya sama dibanding generasi yang lain gitu. Makanya kita mau nanya kamu nih Rockstar, setuju atau enggak gaya hidup tanpa alkohol sekarang udah jadi pilihan, bukan lagi tekanan sosial?
2: Kalau gue setuju sih Rockstar ya.
1: Belum apa-apa loh Rockstar.
2: Yes.
1: Kalau kamu merasa setuju atau enggaknya, boleh langsung aja via WhatsApp kita di 0811 380 7878.
2: Pastinya buruan ke Instagram kita buat sekalian komen-komen di sana juga. Ramaikan layar Rockstar ya topik kali ini di @therockinlife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.